Bagin yung nyanyin bubog nyar kwarnik girpik balakik bagin yung.